Sintu ndi akazi awa Teresa Mandienga Beka kwa odzikandu Teresinya Bonde ku Muatize Bairdoze akumbetsera Radio Mosambiki naonso apa ndi amenewa ndi Arnes Damiano kuchokera ku Bairo Shingodzi ku Juventude akuti anditu akumvetsera Radio Mosambiki a Sabina Domingos komanso a Brito Jacinto ku Bairo da Liberdade Unidade 4 mumzindo Matize naonso akuti ayi akumvetsera Radio Mosambiki a Jambulani Waiti akumvetsera Radio Mosambiki kuchokera ku Muche kumeneko ndi kwa Ngunda uku ndi kuimba kwa Harrison Kapasule akuti masukana dalinyi.

0: na jamne zizo shasha majondo
1: majondo chika chikana
0: unapasa shasha angana langana kuti apale ya meshiku
1: alipa kuda kumhina ka meshiku
0: a meshiku akumenya madidi akumenya mpira sikwena kamenya mwendo anzakota menya mpira eh akubuka mwana wa meshiku

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Basi vesera radio ine dzinanga ndine nishukari mwajapi kumechini ndapatirwa na Carlos Luis Tima. Tadabu na degreta kumesa dondoe. Bye bye, salani na ungu mwadidi.